Ekut ahas akon. Akotik ati haki e yachi ati itchindeya. Ekut al habiho atolet latin da cha. Jot beninat ege yacho atolet a